Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Militer Korea Selatan mengatakan latihan militer gabungan tahunan yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat akan diperpendek dan berakhir pada hari Jumat atas permintaan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield dimulai pada hari Senin. Latihan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Rabu mengumumkan bahwa durasinya akan diperpendek hampir setengahnya. Latihan tersebut diadakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan juga mengatakan sebagian dari manuver lapangan akan dikurangi. Disebutkan bahwa kedua pihak tengah membahas masalah ini. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Trump mengatakan latihan-latihan itu mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak patut dan bermusuhan kepada Korea Utara.
0: Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mendesak pejabat-pejabat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secepatnya musim gugur ini. The Wall Street Journal menerbitkan berita tersebut pada hari Selasa mengutip pejabat pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghidupkan kembali diplomasi Trump selama masa jabatan pertamanya ketika ia berupaya meyakinkan Kim agar menghentikan program senjata nuklir Korea Utara. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu dapat berlangsung saat kunjungan Trump berikutnya ke Asia pada bulan November ketika para pemimpin dunia dijadwalkan untuk menghadiri KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Shenzhen, China. Laporan tersebut menyatakan, meskipun belum ada perencanaan, keinginan Presiden untuk mengadakan pertemuan penting lainnya dengan Kim menunjukkan bahwa Trump sangat ingin meraih pencapaian kebijakan luar negeri yang gemilang karena kemenangan di Iran masih sulit diraih.
1: Saudara, para pejabat di Prefektur Chiba sebelah timur Tokyo mengungkapkan 13 orang dipastikan meninggal setelah hujan lebat yang memecahkan rekor yang melanda pekan lalu. Disebutkan bahwa satu orang masih belum diketahui keberadaannya. Pemerintah prefektur mengungkapkan 130 rumah rusak, termasuk 3 rumah yang hancur total. Dikatakan bahwa 1.206 rumah terendam banjir di atas permukaan lantai dan 1.489 rumah terendam di bawah permukaan lantai. Para pejabat menyebutkan bahwa hingga Rabu pukul 13.00, sebanyak 59 orang berada di tempat evakuasi yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Di distrik Midori, kota Chiba, aliran air masih terputus di sekitar 50 rumah tangga. Pemerintah kota menargetkan untuk memulihkan pasokan air sebelum hari Kamis. Pekerjaan tengah dilakukan untuk memindahkan sekitar 2.500 kendaraan yang ditinggalkan di jalan-jalan kota setelah terendam banjir. Para pejabat kota memperkirakan semuanya akan dipindahkan paling cepat pada hari Rabu.
0: Berita-berita selanjutnya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan upayanya melawan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Akane adalah seorang hakim Jepang yang menjabat presiden sejak tahun 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada hari Selasa. Pernyataan itu menggambarkan ICC sebagai korup dan sangat dipolitisasi dan menuduh mahkamah tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi tersebut menyerukan pembekuan aset apapun yang berada di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut sampai ICC tidak lagi dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat. ICC mengkritik sanksi tersebut. Dikatakan bahwa menargetkan mahkamah itu merusak supremasi hukum dan membahayakan tatanan hukum internasional. ICC menegaskan akan terus bekerja secara independen.
1: Konferensi internasional mengenai pengelolaan stok tuna sirip biru menyetujui penambahan kuota tangkapan tahunan untuk tuna sirip biru berukuran besar di Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, termasuk perairan dekat Jepang. Kuota tersebut akan dinaikkan sebesar 25% selama 2 tahun mulai 2027. Konferensi itu kembali diadakan secara daring pada hari Selasa setelah gagal mencapai kesepakatan atas usulan yang diajukan dalam konferensi di Nagasaki pada bulan Juli. Proposal tersebut mencakup peningkatan batas kuota penangkapan untuk ikan tuna sirip biru yang lebih besar dengan berat 30 kg atau lebih, tetapi Meksiko menentangnya. Meksiko kemudian menyatakan niatnya untuk mendukung usulan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan Jepang. Badan Perikanan Jepang mengatakan para negosiator dalam konferensi pada hari Selasa sepakat untuk menaikkan kuota penangkapan untuk tuna sirip biru yang lebih besar sebanyak 25%. Sementara itu, kuota penangkapan untuk ikan yang lebih kecil dengan berat kurang dari 30 kg dikurangi sebanyak 6%.
0: Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan protes kepada Jepang setelah Jepang memprotes kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah utara Jepang. Presiden Rusia mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara pada hari Kamis. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang sah berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk menyampaikan protes keras. Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Jepang Muto Akira. Dikatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Galuzin menyampaikan protes keras. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pulau-pulau itu milik Rusia sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Muto tidak menjawab pertanyaan dari wartawan Jepang dan Rusia ketika ia meninggalkan kantor Kementerian Luar Negeri. Kedutaan Besar Jepang di Rusia mengatakan bahwa Muto telah menjelaskan sikap Jepang dengan semestinya mengenai hal tersebut. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang mengatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
1: Saudara, pemerintah Jepang pada hari Selasa mengadakan pertemuan pertama panel pakar untuk membahas program baru guna membantu warga asing mempelajari bahasa Jepang dan aturan kehidupan sehari-hari. Program itu bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan adaptasi yang lancar dengan masyarakat Jepang. Wakil Menteri Kantor Kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan warga asing, Suzuki Hayato, mengatakan pembentukan program tersebut merupakan isu penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan inklusif. Pihaknya menargetkan untuk menyusun rencana yang efektif. Rencana itu secara luas akan mencakup penduduk yang tinggal di Jepang untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Lingkungan pembelajaran daring juga akan dapat diakses dari luar Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
3: O daiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu?
5: Desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: Desu.
0: Di akhir kalimat.
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Dou
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kepala saya sakit.
5: Atama
0: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Ada demam.
5: Netsu
0: artinya demam. Dan
5: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru.
0: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: des.
1: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: Dou shitan desu ka? Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Onaka ga itai n desu. Onaka ga itai n desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Kimochi ga warui n desu. Kimochi ga warui n desu.
1: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain.

0: yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
1: Dengarkan dan ulangi.
2: O daiji ni.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
3: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
4: Nodo ga itai n desu.
3: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
4: Kaito ga ima tsukutte imasu.
5: Tame-san, dekita yo. Hai, douzo.
4: O daiji ni.
6: Harusan no chiebukuro.
1: Berikutnya petuah Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
1: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
1: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
1: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Militer Korea Selatan mengatakan latihan militer gabungan tahunan yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat akan diperpendek dan berakhir pada hari Jumat atas permintaan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield dimulai pada hari Senin. Latihan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Rabu mengumumkan bahwa durasinya akan diperpendek hampir setengahnya. Latihan tersebut diadakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan juga mengatakan sebagian dari manuver lapangan akan dikurangi. Disebutkan bahwa kedua pihak tengah membahas masalah ini. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Trump mengatakan latihan-latihan itu mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak patut dan bermusuhan kepada Korea Utara.
0: Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mendesak pejabat-pejabat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secepatnya musim gugur ini. The Wall Street Journal menerbitkan berita tersebut pada hari Selasa mengutip pejabat pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghidupkan kembali diplomasi Trump selama masa jabatan pertamanya ketika ia berupaya meyakinkan Kim agar menghentikan program senjata nuklir Korea Utara. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu dapat berlangsung saat kunjungan Trump berikutnya ke Asia pada bulan November, ketika para pemimpin dunia dijadwalkan untuk menghadiri KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Shenzhen, China. Laporan tersebut menyatakan, meskipun belum ada perencanaan, keinginan Presiden untuk mengadakan pertemuan penting lainnya dengan Kim menunjukkan bahwa Trump sangat ingin meraih pencapaian kebijakan luar negeri yang gemilang karena kemenangan di Iran masih sulit diraih.
1: Saudara, para pejabat di Prefektur Chiba, sebelah timur Tokyo, mengungkapkan 13 orang dipastikan meninggal setelah hujan lebat yang memecahkan rekor yang melanda pekan lalu. Disebutkan bahwa satu orang masih belum diketahui keberadaannya. Pemerintah prefektur mengungkapkan 130 rumah rusak, termasuk 3 rumah yang hancur total. Dikatakan bahwa 1.206 rumah terendam banjir di atas permukaan lantai dan 1.489 rumah terendam di bawah permukaan lantai. Para pejabat menyebutkan bahwa hingga Rabu pukul 13.00, sebanyak 59 orang berada di tempat evakuasi yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Di distrik Midori, kota Chiba, aliran air masih terputus di sekitar 50 rumah tangga. Pemerintah kota menargetkan untuk memulihkan pasokan air sebelum hari Kamis. Pekerjaan tengah dilakukan untuk memindahkan sekitar 2.500 kendaraan yang ditinggalkan di jalan-jalan kota setelah terendam banjir. Para pejabat kota memperkirakan semuanya akan dipindahkan paling cepat pada hari Rabu.
0: Berita-berita selanjutnya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan upayanya melawan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Akane adalah seorang hakim Jepang yang menjabat presiden sejak tahun 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada hari Selasa. Pernyataan itu menggambarkan ICC sebagai korup dan sangat dipolitisasi dan menuduh mahkamah tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi tersebut menyerukan pembekuan aset apapun yang berada di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut sampai ICC tidak lagi dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat. ICC mengkritik sanksi tersebut. Dikatakan bahwa menargetkan mahkamah itu merusak supremasi hukum dan membahayakan tatanan hukum internasional. ICC menegaskan akan terus bekerja secara independen.
1: Konferensi internasional mengenai pengelolaan stok tuna sirip biru menyetujui penambahan kuota tangkapan tahunan untuk tuna sirip biru berukuran besar di Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, termasuk perairan dekat Jepang. Kuota tersebut akan dinaikkan sebesar 25% selama 2 tahun mulai 2027. Konferensi itu kembali diadakan secara daring pada hari Selasa setelah gagal mencapai kesepakatan atas usulan yang diajukan dalam konferensi di Nagasaki pada bulan Juli. Proposal tersebut mencakup peningkatan batas kuota penangkapan untuk ikan tuna sirip biru yang lebih besar dengan berat 30 kg atau lebih, tetapi Meksiko menentangnya. Meksiko kemudian menyatakan niatnya untuk mendukung usulan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan Jepang. Badan Perikanan Jepang mengatakan para negosiator dalam konferensi pada hari Selasa sepakat untuk menaikkan kuota penangkapan untuk tuna sirip biru yang lebih besar sebanyak 25%. Sementara itu, kuota penangkapan untuk ikan yang lebih kecil dengan berat kurang dari 30 kg dikurangi sebanyak 6%.
0: Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan protes kepada Jepang setelah Jepang memprotes kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah utara Jepang. Presiden Rusia mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara pada hari Kamis. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang sah berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk menyampaikan protes keras. Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Jepang Muto Akira. Dikatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Galuzin menyampaikan protes keras. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pulau-pulau itu milik Rusia sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Muto tidak menjawab pertanyaan dari wartawan Jepang dan Rusia ketika ia meninggalkan kantor Kementerian Luar Negeri. Kedutaan Besar Jepang di Rusia mengatakan bahwa Muto telah menjelaskan sikap Jepang dengan semestinya mengenai hal tersebut. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang mengatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
1: Saudara, pemerintah Jepang pada hari Selasa mengadakan pertemuan pertama panel pakar untuk membahas program baru guna membantu warga asing mempelajari bahasa Jepang dan aturan kehidupan sehari-hari. Program itu bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan adaptasi yang lancar dengan masyarakat Jepang. Wakil Menteri Kantor Kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan warga asing, Suzuki Hayato, mengatakan pembentukan program tersebut merupakan isu penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan inklusif. Pihaknya menargetkan untuk menyusun rencana yang efektif. Rencana itu secara luas akan mencakup penduduk yang tinggal di Jepang untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Lingkungan pembelajaran daring juga akan dapat diakses dari luar Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: Dou shitan desu ka?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: Oh ya, oh ya.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam.
3: O daiji ni.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itai n desu.
0: Artinya, sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itai n desu.
0: Yaitu?
5: Desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: Desu.
0: Di akhir kalimat.
5: Itai n desu.
0: Terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itai n desu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Kita ulas percakapan tadi.
6: Dou shitan desu ka?
1: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
5: Dou
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kepala saya sakit.
5: Atama
0: adalah kepala.
5: Atama ga itai.
0: Artinya sakit kepala.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Ada demam.
5: Netsu
0: artinya demam. Dan
5: aru
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
5: Netsu ga aru
0: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
5: des.
1: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
5: Dou shitan desu ka? Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
5: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
5: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
6: Onaka ga itai n desu. Onaka ga itai n desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Coba buat kalimatnya.
7: Kimochi ga warui n desu. Kimochi ga warui n desu.
1: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
1: Dengarkan dan ulangi.
5: O daiji ni.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
2: Tam-san, 顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: Harusan no chiebukuro.
1: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
1: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
1: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada pusat informasi wisatawan dan resepsionis hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
1: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Militer Korea Selatan mengatakan latihan militer gabungan tahunan yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat akan diperpendek dan berakhir pada hari Jumat atas permintaan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield dimulai pada hari Senin. Latihan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Rabu mengumumkan bahwa durasinya akan diperpendek hampir setengahnya. Latihan tersebut diadakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan juga mengatakan sebagian dari manuver lapangan akan dikurangi. Disebutkan bahwa kedua pihak tengah membahas masalah ini. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Trump mengatakan latihan-latihan itu mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak patut dan bermusuhan kepada Korea Utara.
0: Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mendesak pejabat-pejabat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secepatnya musim gugur ini. The Wall Street Journal menerbitkan berita tersebut pada hari Selasa mengutip pejabat pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghidupkan kembali diplomasi Trump selama masa jabatan pertamanya ketika ia berupaya meyakinkan Kim agar menghentikan program senjata nuklir Korea Utara. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu dapat berlangsung saat kunjungan Trump berikutnya ke Asia pada bulan November, ketika para pemimpin dunia dijadwalkan untuk menghadiri KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Shenzhen, China. Laporan tersebut menyatakan, meskipun belum ada perencanaan, keinginan Presiden untuk mengadakan pertemuan penting lainnya dengan Kim menunjukkan bahwa Trump sangat ingin meraih pencapaian kebijakan luar negeri yang gemilang karena kemenangan di Iran masih sulit diraih.
1: Saudara, para pejabat di Prefektur Chiba, sebelah timur Tokyo, mengungkapkan 13 orang dipastikan meninggal setelah hujan lebat yang memecahkan rekor yang melanda pekan lalu. Disebutkan bahwa satu orang masih belum diketahui keberadaannya. Pemerintah prefektur mengungkapkan 130 rumah rusak, termasuk 3 rumah yang hancur total. Dikatakan bahwa 1.206 rumah terendam banjir di atas permukaan.

0: permukaan lantai dan 1.489 rumah terendam di bawah permukaan lantai. Para pejabat menyebutkan bahwa hingga Rabu pukul 13.00, sebanyak 59 orang berada di tempat evakuasi yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Di distrik Midori, kota Chiba, aliran air masih terputus di sekitar 50 rumah tangga. Pemerintah kota menargetkan untuk memulihkan pasokan air sebelum hari Kamis. Pekerjaan tengah dilakukan untuk memindahkan sekitar 2.500 kendaraan yang ditinggalkan di jalan-jalan kota setelah terendam banjir. Para pejabat kota memperkirakan semuanya akan dipindahkan paling cepat pada hari Rabu.
1: Berita-berita selanjutnya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan upayanya melawan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Akane adalah seorang hakim Jepang yang menjabat presiden sejak tahun 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada hari Selasa. Pernyataan itu menggambarkan ICC sebagai korup dan sangat dipolitisasi dan menuduh mahkamah tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi tersebut menyerukan pembekuan aset apapun yang berada di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut sampai ICC tidak lagi dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat. ICC mengkritik sanksi tersebut. Dikatakan bahwa menargetkan mahkamah itu merusak supremasi hukum dan membahayakan tatanan hukum internasional. ICC menegaskan akan terus bekerja secara independen.
0: Konferensi internasional mengenai pengelolaan stok tuna sirip biru menyetujui penambahan kuota tangkapan tahunan untuk tuna sirip biru berukuran besar di Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, termasuk perairan dekat Jepang. Kuota tersebut akan dinaikkan sebesar 25% selama 2 tahun mulai 2027. Konferensi itu kembali diadakan secara daring pada hari Selasa setelah gagal mencapai kesepakatan atas usulan yang diajukan dalam konferensi di Nagasaki pada bulan Juli. Proposal tersebut mencakup peningkatan batas kuota penangkapan untuk ikan tuna sirip biru yang lebih besar dengan berat 30 kg atau lebih, tetapi Meksiko menentangnya. Meksiko kemudian menyatakan niatnya untuk mendukung usulan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan Jepang. Badan Perikanan Jepang mengatakan para negosiator dalam konferensi pada hari Selasa sepakat untuk menaikkan kuota penangkapan untuk tuna sirip biru yang lebih besar sebanyak 25%. Sementara itu, kuota penangkapan untuk ikan yang lebih kecil dengan berat kurang dari 30 kg dikurangi sebanyak 6%.
1: Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan protes kepada Jepang setelah Jepang memprotes kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah utara Jepang. Presiden Rusia mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara pada hari Kamis. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang sah berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk menyampaikan protes keras. Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Jepang Muto Akira. Dikatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Galuzin menyampaikan protes keras. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pulau-pulau itu milik Rusia sebagai akibat Perang Dunia Kedua. Muto tidak menjawab pertanyaan dari wartawan Jepang dan Rusia ketika ia meninggalkan kantor Kementerian Luar Negeri. Kedutaan Besar Jepang di Rusia mengatakan bahwa Muto telah menjelaskan sikap Jepang dengan semestinya mengenai hal tersebut. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang mengatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
0: Saudara, pemerintah Jepang pada hari Selasa mengadakan pertemuan pertama panel pakar untuk membahas program baru guna membantu warga asing mempelajari bahasa Jepang dan aturan kehidupan sehari-hari. Program itu bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan adaptasi yang lancar dengan masyarakat Jepang. Wakil Menteri Kantor Kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan warga asing, Suzuki Hayato, mengatakan pembentukan program tersebut merupakan isu penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan inklusif. Pihaknya menargetkan untuk menyusun rencana yang efektif. Rencana itu secara luas akan mencakup penduduk yang tinggal di Jepang untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Lingkungan pembelajaran daring juga akan dapat diakses dari luar Jepang. Dan saudara sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Waktunya untuk cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miku Velma.
1: Saya Sigit Purnomo. Hari ini kami hadirkan pelajaran 25 tentang ucapan yang Anda sampaikan saat merasa tidak enak badan. Tokoh utama dalam sandiwara singkat ini adalah Tam, mahasiswi asing dari Vietnam. Ia tengah beristirahat di ruang tengah rumah Harusan, tapi sepertinya ada masalah.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 25.
2: Tam-san, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや、 そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。 はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Kita bahas setiap katanya.
1: Robot Harusan dilengkapi dengan sensor yang bisa mendeteksi masalah. Oleh karena itu, pipi Harusan mulai berkedap-kedip warna biru muda.
2: Tam-san,顔色が悪いですよ。
0: Tam-san, mukanya terlihat pucat.
2: どうしたんですか?
0: Kenapa?
1: Tam batuk dan menjawab,
3: のどが痛いんです.
0: Tenggorokan saya sakit.
1: Harusan mengatakan,
2: おやおや.
0: Ya ampun.
1: Harusan pun memberikan saran,
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: Pada masa seperti itu, bagusnya minuman jahe madu hangat.
1: Mia menambahkan,
0: Kaito sedang membuatnya sekarang.
1: Kemudian Kaito membawakan minuman jahe madu untuk Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tam-san, ini sudah jadi.
4: Hai, dozo.
0: Silakan.
1: Mia mengatakan kepada Tam,
3: Odaijini.
0: Semoga cepat sembuh. Minuman jahe madu dibuat dengan menuangkan air panas ke dalam parutan jahe dan madu. Katanya bisa menyembuhkan sakit tenggorokan dan batuk-batuk.
1: Kasihan Tam, dia masuk angin. Semoga lekas sembuh.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah tenggorokan saya sakit.
3: Nodo ga itaindesu.
0: Pelajari pola ini, Anda akan bisa menyampaikan kondisi ketika sedang tidak enak badan. Mari kita ulas arti setiap kata dalam ungkapan kunci kali ini.
5: Nodo
0: adalah tenggorokan. Ga, yang mengikuti sesudahnya, adalah partikel yang mengindikasikan bagian yang terasa sakit.
5: Itaindesu.
0: Artinya sakit. Poin hari ini terkandung dalam kata
5: Itaindesu,
0: yaitu
5: desu.
0: Ketika Anda ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa Anda tidak enak badan atau merasa sakit, tambahkan
5: desu
0: di akhir kalimat.
5: Itaindesu
0: terdiri dari kata sifat i,
5: itai,
0: yang artinya sakit, diikuti dengan
5: desu.
0: Dalam sandiwara singkat hari ini, Tam menggunakannya untuk menjelaskan kondisinya kepada Harusan.
1: Sekarang dengarkan dan ulangi.
5: Itaindesu. Nodo ga itaindesu. Nodo ga itaindesu.

0: Dengarkan percakapan berikut tentang masalah kesehatan lainnya.
1: どうしたんですか？
2: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Kita ulas percakapan tadi.
1: どうしたんですか?
3: Kenapa?
0: Ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kondisi seseorang.
1: Do
0: adalah kata tanya yang berarti kenapa atau apa. Harap diingat.
2: 頭が痛いんです.
3: Kepala saya sakit.
1: 頭
0: adalah kepala.
1: 頭が痛い.
0: Artinya sakit kepala.
2: 熱があるんです.
3: Ada demam.
1: 熱
0: artinya demam dan
1: ある
0: adalah kata kerja yang berarti ada.
1: 熱がある
0: artinya ada demam. Seperti yang Anda dengarkan dalam kasus ini, bukan hanya kata sifat, tapi kata kerja juga bisa diakhiri dengan
1: des.
4: Ulangi jawabannya setelah mendengarkan percakapan berikut.
1: どうしたんですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Sekarang waktunya untuk berlatih. Apa yang akan Anda katakan jika perut Anda sakit? Perut adalah
1: onaka. Onaka.
0: Dan sakit adalah
1: itai. Itai.
0: Coba buat kalimatnya.
1: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Bagaimana jika Anda merasa mual karena tidak enak badan gara-gara mabuk perjalanan? Mual adalah
1: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: Coba buat kalimatnya.
2: 気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
4: Sekarang Anda bisa menyampaikan kalimat ini saat merasa sakit.
0: Bonus ungkapan hari ini berasal dari ucapan Mia. Ia mengatakannya kepada Tam yang tengah tidak enak badan. Harap diingat ya.
1: O daiji ni. O daiji ni.
0: Artinya, cepat sembuh. Ini adalah ungkapan yang disampaikan kepada orang lain yang tengah sakit atau terluka dengan harapan orang itu bisa beristirahat dan lekas pulih.
4: Dengarkan dan ulangi.
1: O daiji ni.
0: Kita ulangi sandiwara singkat hari ini.
5: Tam-san, 顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
6: 喉が痛いんです。
5: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
6: カイトが今作っています。
7: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
6: お大事に。
5: ハルさんの知恵袋。
4: Berikutnya petua Harusan. Hari ini tentang apa yang harus dilakukan jika sakit di Jepang.
0: Sigit, kalau sakit di Jepang apa yang dilakukan?
4: Tergantung gejalanya, minum obat sendiri atau membelinya di toko obat.
0: Iya, jika gejalanya tidak serius, yang paling mudah ya beli obat di toko obat atau apotek. Jika menjelaskan gejalanya, seperti misalnya perut saya sakit atau saya demam, apotekernya akan menunjukkan obat yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter.
4: Bagaimana jika harus diperiksa dokter?
0: Harus mencari klinik atau rumah sakit yang memiliki dokter yang sesuai dengan gejala yang dialami. Setelah diperiksa, dokter akan memberikan

0: resep yang bisa ditebus di apotek. Situs Organisasi Pariwisata Nasional Jepang memiliki daftar institusi medis yang siap menerima wisatawan asing, seperti misalnya menyediakan informasi dalam berbagai bahasa. Silakan cari situsnya dengan kalimat kunci For Safe Travels in Japan, JNTO. Anda juga bisa bertanya soal institusi medis terdekat kepada Pusat Informasi Wisatawan dan Resepsionis Hotel. Dalam kondisi gawat darurat, hubungi 119 dan minta dikirim ambulans.
1: Diingat ya, 119. Tapi semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tidak ada apa-apa.
0: Sekian cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
1: Sampai jumpa lagi.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta berita NHK World Japan, Rabu 19 Agustus 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Novriana Dewi dan Husni Tamrin.
1: Militer Korea Selatan mengatakan latihan militer gabungan tahunan yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat akan diperpendek dan berakhir pada hari Jumat atas permintaan Washington. Latihan Ulchi Freedom Shield dimulai pada hari Senin. Latihan itu sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga 27 Agustus. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada hari Rabu mengumumkan bahwa durasinya akan diperpendek hampir setengahnya. Latihan tersebut diadakan untuk bersiap menghadapi kemungkinan situasi darurat di Semenanjung Korea. Kepala Staf Gabungan juga mengatakan sebagian dari manuver lapangan akan dikurangi. Disebutkan bahwa kedua pihak tengah membahas masalah ini. Pengumuman itu disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Minggu memerintahkan Pentagon untuk secara signifikan mengurangi latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Trump mengatakan latihan-latihan itu mengirimkan sinyal yang sama sekali tidak patut dan bermusuhan kepada Korea Utara.
0: Sebuah laporan media Amerika Serikat menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump mendesak pejabat-pejabat untuk mengadakan pertemuan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un secepatnya musim gugur ini. The Wall Street Journal menerbitkan berita tersebut pada hari Selasa mengutip pejabat pemerintah Amerika Serikat. Laporan tersebut menyebutkan bahwa langkah itu bertujuan untuk menghidupkan kembali diplomasi Trump selama masa jabatan pertamanya ketika ia berupaya meyakinkan Kim agar menghentikan program senjata nuklir Korea Utara. Laporan tersebut menyebutkan pertemuan itu dapat berlangsung saat kunjungan Trump berikutnya ke Asia pada bulan November ketika para pemimpin dunia dijadwalkan untuk menghadiri KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC di Shenzhen, China. Laporan tersebut menyatakan, meskipun belum ada perencanaan, keinginan Presiden untuk mengadakan pertemuan penting lainnya dengan Kim menunjukkan bahwa Trump sangat ingin meraih pencapaian kebijakan luar negeri yang gemilang karena kemenangan di Iran masih sulit diraih.
1: Saudara, para pejabat di Prefektur Chiba sebelah timur Tokyo mengungkapkan 13 orang dipastikan meninggal setelah hujan lebat yang memecahkan rekor yang melanda pekan lalu. Disebutkan bahwa satu orang masih belum diketahui keberadaannya. Pemerintah prefektur mengungkapkan 130 rumah rusak, termasuk 3 rumah yang hancur total. Dikatakan bahwa 1.206 rumah terendam banjir di atas permukaan lantai dan 1.489 rumah terendam di bawah permukaan lantai. Para pejabat menyebutkan bahwa hingga Rabu pukul 13.00, sebanyak 59 orang berada di tempat evakuasi yang ditunjuk oleh pemerintah kota. Di distrik Midori, kota Chiba, aliran air masih terputus di sekitar 50 rumah tangga. Pemerintah kota menargetkan untuk memulihkan pasokan air sebelum hari Kamis. Pekerjaan tengah dilakukan untuk memindahkan sekitar 2.500 kendaraan yang ditinggalkan di jalan-jalan kota setelah terendam banjir. Para pejabat kota memperkirakan semuanya akan dipindahkan paling cepat pada hari Rabu.
0: Berita-berita selanjutnya. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan upayanya melawan Mahkamah Pidana Internasional ICC. Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap pimpinan ICC termasuk Presiden Akane Tomoko. Akane adalah seorang hakim Jepang yang menjabat presiden sejak tahun 2024. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis pernyataan dari Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada hari Selasa. Pernyataan itu menggambarkan ICC sebagai korup dan sangat dipolitisasi dan menuduh mahkamah tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Sanksi tersebut menyerukan pembekuan aset apapun yang berada di Amerika Serikat. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga mengatakan siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut sampai ICC tidak lagi dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat. ICC mengkritik sanksi tersebut. Dikatakan bahwa menargetkan mahkamah itu merusak supremasi hukum dan membahayakan tatanan hukum internasional. ICC menegaskan akan terus bekerja secara independen.
1: Konferensi internasional mengenai pengelolaan stok tuna sirip biru menyetujui penambahan kuota tangkapan tahunan untuk tuna sirip biru berukuran besar di Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, termasuk perairan dekat Jepang. Kuota tersebut akan dinaikkan sebesar 25% selama 2 tahun mulai 2027. Konferensi itu kembali diadakan secara daring pada hari Selasa setelah gagal mencapai kesepakatan atas usulan yang diajukan dalam konferensi di Nagasaki pada bulan Juli. Proposal tersebut mencakup peningkatan batas kuota penangkapan untuk ikan tuna sirip biru yang lebih besar dengan berat 30 kg atau lebih, tetapi Meksiko menentangnya. Meksiko kemudian menyatakan niatnya untuk mendukung usulan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan Jepang. Badan Perikanan Jepang mengatakan para negosiator dalam konferensi pada hari Selasa sepakat untuk menaikkan kuota penangkapan untuk tuna sirip biru yang lebih besar sebanyak 25%. Sementara itu, kuota penangkapan untuk ikan yang lebih kecil dengan berat kurang dari 30 kg dikurangi sebanyak 6%.
0: Kementerian Luar Negeri Rusia menyampaikan protes kepada Jepang setelah Jepang memprotes kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke wilayah utara Jepang. Presiden Rusia mengunjungi Pulau Etorofu di wilayah utara pada hari Kamis. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Jepang Takaichi Sanae menekankan bahwa pulau-pulau tersebut merupakan wilayah Jepang yang sah berdasarkan fakta sejarah dan hukum internasional. Menteri Luar Negeri Motegi Toshimitsu memanggil Duta Besar Rusia untuk menyampaikan protes keras. Pada hari Selasa, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar Jepang Muto Akira. Dikatakan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Galuzin menyampaikan protes keras. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pulau-pulau itu milik Rusia sebagai

0: akibat Perang Dunia Kedua. Muto tidak menjawab pertanyaan dari wartawan Jepang dan Rusia ketika ia meninggalkan kantor Kementerian Luar Negeri. Kedutaan Besar Jepang di Rusia mengatakan bahwa Muto telah menjelaskan sikap Jepang dengan semestinya mengenai hal tersebut. Rusia menguasai 4 pulau tersebut. Jepang mengeklaimnya. Pemerintah Jepang mengatakan pulau-pulau itu diduduki secara ilegal setelah Perang Dunia Kedua.
1: Saudara, pemerintah Jepang pada hari Selasa mengadakan pertemuan pertama panel pakar untuk membahas program baru guna membantu warga asing mempelajari bahasa Jepang dan aturan kehidupan sehari-hari. Program itu bertujuan menciptakan lingkungan yang memungkinkan adaptasi yang lancar dengan masyarakat Jepang. Wakil Menteri Kantor Kabinet yang bertanggung jawab atas kebijakan warga asing, Suzuki Hayato, mengatakan pembentukan program tersebut merupakan isu penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan inklusif. Pihaknya menargetkan untuk menyusun rencana yang efektif. Rencana itu secara luas akan mencakup penduduk yang tinggal di Jepang untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Lingkungan pembelajaran daring juga akan dapat diakses dari luar Jepang. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.